0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masuk di jam 8 pagi nih ya. Tahu gak dari tadi tuh Dimas scroll ya kan. Dimas stretching badan sebentar gitu. Rasanya enak banget liburan hari ini. Tapi tadi pas scroll-scroll medsos teman Pro 2, Dimas tuh baca sebuah penelitian yang bilang kalau misalnya pekerja itu sebaiknya mengambil liburan setiap 2 bulan sekali demi menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Liburan setiap 2 bulan sekali ya. Oke, berarti setiap 2 bulan 6 kali cuti ya. 12 kali cuti. Lumayan sekali. Jujur aja teman Pro 2, pas Dimas baca itu ya, reaksi pertama Dimas tuh bukan menarik nih, bukan. Tapi oh my god, in this economy gitu. In this economy kita sama enggak sih? Mungkin dua minggu sekali itu ya. Berapa sih tadi? 2 bulan sekali gitu. Pergi ngambil liburan gitu. Itu mungkin yang gajinya di atas 7 juta kali ya teman Pro 2 ya. Without judging anyone, kayaknya kalau misalnya unders gitu atau pas UMR, apalagi kamu masih banyak kebutuhan, kayaknya agak sulit ya. Tapi bisa aja kalau misalnya kamu sangat strict dalam menabung gitu. Karena banyak orang sekarang tuh kalau ditanya rencana liburan, jawabannya bukan ke KL, ke Rusia gitu. Ke Raja Ampat gitu ya. Bukan Bali gitu, bukan Lebengki gitu. Tapi how the way I survive until end of the month gitu. Bagaimana saya bertahan sampai akhir bulan deh. Ya Allah, ya benar. Benar ya teman berdua ya. Ini tanggal 16. Tapi saldonya udah tinggal 50 juta. 50 juta menurut Dimas maksudnya 50 ribu teman Pro 2 gitu. Jadi kita jangan sampai bilang, saya gak punya duit. Bilang aja, uang saya sisa 10 juta lagi, alias 10 ribu gitu. Itu kan entertaining diri sendiri kan gitu. Ada kan teman Pro 2 yang baru tanggal 15 tapi saldonya udah kayak tanggal 28, 29. It's me also teman Pro 2. Tapi ternyata setelah dibaca lebih jauh lagi, maksud liburan di sini tuh gak melulu soalnya pesawat, booking hotel, atau bikin konten healing dulu gitu ya. Karena menurut para peneliti, tubuh sama pikiran kita tuh memang butuh jeda dari rutinitas yang berulang. Apalagi kamu, kalau misalnya kamu kerjanya tuh hektik gitu ya. Kayak misalnya kerja-kerja fisik gitu yang setiap hari ngomong gitu. Bayangin aja teman Pro 2, kamu bangun pagi ya kan, mandi, kerja, meeting, deadline, forum group discussion, FGD, pulang, tidur lagi, besok sama lagi gitu. Lama-lama kan otak kita juga pasti bilang, aduh mau istirahat dulu gak sih gitu. Nah sekarang Dimas pengen tanya ke kamu nih teman Pro 2, kalau tiba-tiba bos kamu datang nih hari ini nih di hari libur dan bilang besok kamu libur 3 hari gitu, apa yang pertama kali akan kamu lakukan? Tidur sampai lupa hari? Pulang kampung, main game begadang-begadang, atau langsung booking travel dan pura-pura jadi sultan padahal kamu tidak punya duit? Yuk kirimin jawaban kamu teman Pro 2 lewat WhatsApp 0821-8830-908. Nanti kita sharing-sharing ya di sini karena kita bicarain liburan gitu. Liburan itu kebutuhan atau kemewahan sih sebenarnya? Nanti kasih tau Dimas ya, nanti Dimas bacain cerita kamu. Sambil kita dengerin dulu kali ya lagunya Hindia nih yang Everything You Are. Kita jerak jeduk dulu di pagi hari ini.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

despacito. Teman Fredua, gimana udah bangun belum? Lagi ngapain nih? Dimas mau nanya jujur ke kamu teman Fredua. Kapan terakhir kali kamu merasakan libur yang benar-benar libur? Huh? Iya benar libur, maksudnya tuh kayak libur yang gak ngapa-ngapain, yang cuma di rumah aja gitu. Karena sekarang banyak orang yang statusnya libur, tapi laptopnya masih kebuka, emailnya masih dicek, grup kantor masih bunyi, ya kan? Terus notifikasi kerja masih dibales, ya kan? Jadi badan ada di rumah gitu, atau badan lagi ada di mana gitu, di tempat wisata gitu, tapi pikiran masih aja kerja. Begitu teman Fredua, pernah kan? Pasti pernah dong. Lagi nongkrong tiba-tiba keinget kerjaan karena notifikasi grup. Baru cuma promo diskon doang. Atau lagi makan sama keluarga nih di momen liburan teman Fredua. Ya kan? Tapi tangan kita tuh otomatis buka chat kantor. Ya, disuruh revisi. Ya, disuruh ngurusin ini. Ya, ya, ya, ya, ya terus gitu. Lagi rebahan, otak kita mikirin deadline besok gitu. Sekarang banyak ahli itu bilang kalau istirahat bukan cuma soal tubuh aja, tapi pikiran juga harus diistirahatin. Karena percuma kamu misalnya libur hari ini di rumah gitu, leha-leha. Atau misalnya hari ini kamu liburan ke luar rumah gitu, at least kemana gitu kayak teman pro 2. Ke luar rumah, pergi agak jauh dari rumah, tapi pikiran kita ternyata masih sibuk kemana-mana gitu. Makanya sekarang ada istilah namanya mental break. Mental break, apa itu mental break day, Mas? Jadi liburan itu gak harus mahal, liburan itu gak harus naik pesawat gitu, tapi ngasih ke diri sendiri itu kesempatan untuk benar-benar berhenti sejenak dari libur ini teman pro 2. Berhenti mikirin target, berhenti mikirin kerjaan, berhenti mikirin hal-hal yang bikin kepala kita penuh, dan berhenti untuk overthinking masalah deadline gitu. Kalau bisa dikasih waktu satu hari penuh tanpa kerjaan, tanpa tugas, tanpa gangguan, itu pasti kita lebih relax kan, ya kan? Tapi beda sih, ada orang yang kayak, aduh aku gak ngapa-ngapain sehari ini padahal aku tuh workaholic banget. Kalau misalnya kamu dikasih waktu satu hari lagi teman Fredua untuk libur nih ya, ceritanya dikasih libur lagi nih sama bos kamu, ya kan? Apa pertama yang bikin, yang bakal kamu lakuin teman Fredua? Tidur, main game, mancing, movie marathon, atau mungkin do nothing, sama sekali gak ngapa-ngapain teman Fredua? Coba yuk kasih tahu Dimas yuk, jangan tunggu burn out dulu, pokoknya baru kamu liburan yang sebenarnya liburan. Pokoknya harus nikmatin secara sederhana nih di hari liburan ini, sambil kita dengerin lagu sederhananya Shilon 7.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: No matter what, no matter what.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Balik lagi bareng Dimas Man Pro 2. Dari tadi kita udah ngomongin soal liburan, healing, sampai pentingnya istirahat nih ya. Apalagi ini hari libur tanggal merah gitu. Jadi Dimas sadar satu hal nih teman Pro 2. Kadang masalah personal bukan karena kita gak punya waktu istirahat nih untuk bener-bener nyaman di waktu libur, tapi karena kita ngerasa bersalah saat sedang istirahat. Pernah kan ya, misalnya lagi lebaran, kepikiran kerjaan, lagi nonton film, ya malah keganggu sama notifikasi kerjaan gitu. Lagi nonton film, ternyata harus produktif gitu. Lagi santai, malah nggak enak kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Seolah-olah tuh kita berhenti sebentar gitu teman Pro 2. Kita kelihatannya sih kayak buang-buang waktu ya, tapi padahal itu tuh the best of quality time of yourself teman Pro 2 gitu. Karena tubuh kita tuh manusia, ya, bukan robot ya. Kalau robot ya udah biarin gitu, 24 jam memang mereka bisa standby gitu. Bahkan handphone yang setiap hari kita pegang aja kalau baterainya tinggal 10%, 5% pasti langsung dicari chargernya kan. Sama kayak badan kita nih teman Pro 2. Makanya coba gunain waktu libur di hari Selasa ini semaksimal mungkin, senyaman mungkin, seasik mungkin untuk kamu gunakan sebagai waktu santai kamu gitu. Misalnya pagi ini kamu beres rumah aja, siang kamu masak, istirahat deh. Sore kamu makan, apa ya, nonton movie maraton, beres-beres. Malamnya kamu nonton lagi, makan malam, terus istirahat deh. That's what I mean about liburan teman bro. Gitu. Jadi ya, kalau misalnya baterai tubuh dan pikiran kita keganggu nih ya karena libur kita harus produktif, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting adalah nggak terlalu diporsir gitu. Kita cukup untuk istirahat di hari liburnya. Mau berhenti sebentar boleh, mau lanjut produktif boleh, nggak ada yang larang gitu. Jadi teman Pro 2 yang pagi ini lagi di rumah ya kan, ada produktivitas di rumah, ada aktivitas di luar rumah gitu, kayak mungkin harus ke kampus atau harus ke jalan kemana gitu, atau lagi berjuang untuk banyak hal, jangan lupa kasih jeda untuk diri sendiri teman Pro 2. Karena lagi-lagi Dimas bilang, kita healing itu gak perlu mahal-mahal ya kan. Kita gak perlu yang keren-keren, gak perlu keluar negeri gitu ya. Yang penting kita satisfying gitu. Gak perlu liburan tiap bulan, gak perlu liburan tiap minggu gitu. Yang penting kita bisa nikmatin hari libur nasional ini sebagai sesuatu yang kita jadikan sebagai best of quality time gitu. Healing terbaik hari ini bukan keluar kota, tapi adalah makan enak di rumah, kumpul sama keluarga ya. Karena pada akhirnya istirahat di hari libur itu bukan tanda kita nyerah, justru itu tanda kalau kita sedang menjaga diri supaya tetap kuat untuk melangkah lebih jauh lagi. Quotes of the day ya kan teman Pro 2. Oke deh, ini saatnya Dimas harus mengakhiri topik kita di jam 8 pagi ini. Nanti di jam 9 ada topik yang lebih seru lagi. Kira-kira ada topik apa ya yang Dimas kasih ke kamu ya? Apakah masih tentang liburan? Ataukah apa? Ditunggu aja pokoknya. Sambil Dimas puterin lagu-lagu yang asik sama informasi yang keren sampai pukul 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli 1 gratis 1. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bersama satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Jam 9 pagi teman Pro 2 masih di spa ada bareng Dimas nih. Sejam kurang lagi nih Dimas menemani kamu di pagi hari ini. Teman Pro 2, Dimas mau tanya nih, menurut kamu kata apa yang paling sering dipakai sama anak muda zaman sekarang? Gen Z sih, lebih tepatnya ya gitu. Kalau tahun-tahun kebelakang mungkin baper gitu ya. Atau sebelumnya lagi itu ada galau gitu. Kalau sekarang kayaknya salah satu kandidat terkuatnya adalah toxic. Toxic gitu. Serius deh, buka TikTok toxic, buka Instagram toxic, dengar curhatan temen toxic, nonton podcast toxic, lihat berita gak jadi deh. Sampai kadang tuh Dimas mikir gitu, ini tuh lagi hidup di dunia yang penuh orang toxic atau emang kata itu tuh lagi populer banget teman Pro 2. Tapi sebenarnya kamu tuh ngerti gak sih? Kamu tuh paham banget gak sih arti kata toxic itu sendiri teman Pro 2? Karena sekarang sedikit gak cocok sama orang gitu bilangnya toxic, capek sama lingkungan padahal ya biasa aja dia bilangnya toxic gitu, kesal sama orang, orangnya dibilang toxic. Padahal kalau dipikir-pikir, dalam hidup ini pasti kita pernah berbeda pendapat, pernah kecewa, pernah kesel, pernah berantem juga. Itu bagian dari hubungan antar manusia yang normal kok gitu. Nah, sekarang banyak orang yang memilih langsung menjaga jarak atau istilahnya cut off nih gitu. Cut off karena toxic tuh katanya gitu. Tapi masalahnya itu, apa semua orang yang bikin kita gak nyaman memang harus dijauhi, memang harus di cut off? Atau ada situasi yang sebenarnya cukup diselesaikan lewat ngobrol baik-baik gitu. Sebenarnya tuh semuanya balik lagi ke diri kita masing-masing ya teman Pro 2 gitu. Pagi ini Dimas mau ngobrolin tentang fenomena yang satu ini. Karena jangan-jangan kata toxic itu udah jadi salah satu kata yang paling sering kita dengar, tapi paling jarang kita pahami makna sesungguhnya gitu. Jadi nanti selama kurang lebih 40-an menit ke depan, Dimas akan bahas ini untuk kamu semua teman Pro 2.

ada jurus terjitu dari tangga. Ini teman Pro 2 yang barusan kita dengerin sama-sama. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol ya soal gimana kata toxic sekarang itu jadi satu kata yang selalu diungkapin sama anak muda zaman sekarang. Tapi sebentar, sebenarnya toxic itu apa sih? Gue jelasin ya. Karena jangan sampai semua orang yang bikin kita kesel langsung kita cap toxic. Nah, sesuai sama informasi yang Dimas dapat nih dari internet teman Pro 2, secara sederhana toksik itu adalah perilaku yang memberikan dampak negatif dan merusak secara emosional kepada orang lain. Jadi bukan sekedar orang yang berbeda pendapat aja sama kita, bukan juga teman yang sesekali bikin kita kesel gitu. Karena dalam hubungan apapun teman Pro 2 ya, beda pendapat itu pasti ada aja ya. Mau itu teman, keluarga, rumah tangga, atau hubungan asmara gitu. Nah, yang disebut toksik tuh biasanya adalah pola perilaku yang terus berulang itu sendiri. Masalahnya, misalnya orang yang selalu merasa dirinya paling benar itu bisa dibilang toksik gitu. Kayak apa ya? Sulit mengakui kesalahan gitu. Kayak enggak, bukan aku, bukan gue, segala macem gitu. Terus senang menyalahkan orang lain, playing victim gitu. Atau manipulatif, sampai membuat orang di sekitarnya tuh ngerasa bersalah terus-terusan gitu. Akibatnya, orang yang berhadapan dengannya sering merasa capek secara mental teman Pro 2. Terus ngerasa gak dihargain, merasa selalu salah, atau bahkan mulai meragukan dirinya sendiri, sampai ke overthinking tingkat takut nih. Ngeri juga ya. Nah, yang menarik, kadang toksik itu gak selalu muncul dalam bentuk yang ekstrim ya. Contohnya nih teman Pro 2, Dimas kasih contoh. Ada teman yang kalau kita punya pencapaian malah ngeremehin. Oh, gitu doang. Oh, kok cuma gitu doang sih? Kalau misalnya kamu ngelihat ekspresi Dimas tuh gak ngeselin.

nggak semua orang yang berbeda pendapat sama kita itu toksik. Makanya penting banget untuk kita semua nih anak-anak muda paham banget makna dari kata toksik itu sebelum memberi label sama seorang atau orang lain, teman perdua. Jadi jangan sampai kita asal ucap aja gitu. Gak boleh ya teman perdua ya, kamu harus pahamin dulu tuh. Sekali lagi nih mas kasih tau nih, kalau misalnya toksik itu secara sederhana adalah perilaku yang memberikan dampak negatif dan ngerusak secara emosional kepada orang lain gitu. Ada kaitannya sama mental health? Ada banget gitu. Nah, kalau kamu sendiri pernah ngedengar kata toksik digunain pas apa nih teman perdua? Pernah denger kah? Atau punya pengalaman sendiri dikatain toksik kah? Atau mungkin justru pernah ketemu sama orang yang benar-benar ngebuat kamu ngerasa lelah secara emosional? Kalau pernah, jangan sampai kamu langsung ngejudge kalau dia itu toksik. Sabar aja. Kuncinya apa? Sabar aja teman berdua.

nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Teman Pro 2, satu jam ini kita udah ngobrolin tentang soal apa itu toksik ya. Gimana sih toksik bisa kita keluarkan sebagai worst feeling ke orang lain, atau orang lain mengeluarkan toxicness feeling itu ke sekitarnya sampai kerasa ke kita. Sekarang ya, kenapa ya kata toksik itu makin sering kita dengar gitu. Misalnya kayak kita buka sosial media gitu, pasti ada aja konten tentang toxic friendship, toxic relationship, toxic workplace gitu, toxic family. Pokoknya ada aja toxic kayak gitu. Nah, sebenarnya itu tuh bisa jadi hal yang positif loh. Oh, emang iya, Dim? Iya, bisa. Karena sekarang semakin banyak orang yang sadar dan aware nih pentingnya kesehatan mental dan pentingnya membangun hubungan yang sehat gitu. Gimana cara menghindarinya dan supaya mental health kita itu nggak terlalu ngedrop gara-gara toxicness around us? Gimana tuh rasanya? Gimana tuh caranya? Nah, mungkin banyak orang yang dulu tuh memilih diam gitu, teman Pro 2, kalau misalnya ada yang nggak disukain atau ada orang yang menyakiti dirinya gitu, atau merasa nggak nyaman tapi tetap dipendam. Itu pasti ada kan yang pernah ngalamin kayak gitu, atau sekarang sudah mulai berani mengenali dan membicarakan perasaannya. Itu adalah salah satu sikap yang harusnya kita lakukan gitu. Jangan sampai kita memendam perasaan yang buruk dalam hati kita sendiri, teman Pro 2. Tapi di sisi lain ada juga nih tantangannya. Karena kadang ada istilah yang populer yang pernah kita dengar, itu tuh gak bisa kita praktekin sama-sama gitu. Misalnya semua konflik itu dianggap sama toksik gitu. Semua perbedaan dianggap toksik. Semua ketidakcocokan itu dianggap toksik. Padahal hubungan antar manusia memang gak selalu mulus kan. Kadang ada aja salah paham, ada aja perbedaan pendapat, ada momen yang gak enak. Dan itu semua tuh belum tentu berarti hubungan tersebut tuh gak sehat dan berimpact sama mental health kita. Makanya penting banget untuk kita memahami makna sebuah istilah sebelum menggunakannya. Karena semakin sering sebuah kata itu dipakai, semakin panjang juga kita akan paham arti sebenarnya. Jadi kedepannya mudah-mudahan ya, Dimas berharap kita nggak asal ngejudge, nggak asal comes out from our mouth gitu, toxic loh gitu. Jangan sampai ya, teman Pro 2. Intinya adalah kita harus open to everyone, open minded, open heart. Jangan sampai ada orang yang nggak suka sama kita dikit, terus justru kitanya atau dianya kita anggap sebagai toxicness gitu. Intinya kita harus positive thinking terus deh. Gitu ya, teman Pro 2. Jadilah orang baik, intinya teman Pro 2. Dan gak semua orang itu harus cocok dengan kita kok. Tapi semua orang tetap pantas diperlakukan dengan baik. Itu aja sih intinya dari Dimas. Sebagai penutup nih, teman Pro 2 ya, Dimas mau ngucapin terima kasih untuk kamu semua yang udah membersamai Dimas di penghujung sepada di jam 9 ini. Pokoknya kamu harus tetap semangat di hari libur ini, teman Pro 2. Karena nanti setelah Dimas akan ada rekan Dimas yang akan menemani kamu di santai siang dengan penuh semangat dan pastinya penuh informasi yang menarik dan lagu-lagu yang asik untuk menemani hari libur kamu. So, Dimasnya pamit ya, teman Pro 2. Nanti kita akan ketemu lagi di hari lain. Selamat menikmati liburan. Dimasnya pamit, bye-bye, teman Pro.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf sedang menyiapkan 3 program unggulan untuk memperkuat ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Program pertama yaitu Aktivasi Desa Kreatif, program kedua Aktivasi Kreatif Hub, dan program ketiga Kreatif by Indonesia. Desa Kreatif baru menghidupkan kembali desa-desa yang sebenarnya sudah punya potensi dan sudah berjalan sebelumnya, baik yang dibina pemerintah daerah maupun kementerian lain. Harapannya kreativitas yang ada bisa berkembang menjadi peluang ekonomi baru. Selama ini masih banyak ruang kreatif milik komunitas maupun pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan maksimal. Nantinya tempat-tempat ini akan didorong jadi ruang pelatihan, workshop, sampai pengembangan talenta kreatif. Kemenekraf menegaskan semua program ini akan dijalankan lewat kolaborasi dengan berbagai pihak agar potensi ekonomi kreatif di setiap daerah bisa berkembang lebih optimal. Sebanyak 350 santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Manan mengikuti proses haflah akhir sanah dan wisuda Tahfiz Al-Quran 2026 yang digelar di Gedung Datakro Raya, Kelurahan Korumba. Mengangkat tema Mengakar Dalam Iman, Bersinar Dengan Al-Quran, kegiatan ini menjadi momen spesial bagi para santri yang berhasil menuntaskan pendidikan sekaligus menyelesaikan target hafalan Al-Quran mereka. Mewakili Wali Kota Kendari, Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik, Agus Ali menyampaikan apresiasi kepada para santri, orang tua, dan seluruh tenaga pendidik yang telah mendukung proses pembelajaran di lingkungan pesantren. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sultra, Mansur, turut mengapresiasi kontribusi PPTQ Al-Manan yang dinilai konsisten melahirkan generasi penghafal Al-Quran yang berkualitas. Prosesi berlangsung penuh haru, diiringi lantunan ayat suci, serta penampilan seni para santri, dan ditutup dengan pemberian penghargaan bagi wisudawan dan wisudawati terbaik. Kita masuk ke informasi terakhir. Kabar yang ditunggu para Revlove akhirnya resmi datang teman Pro 2. Grup K-pop Red Velvet dipastikan bakal melakukan comeback sebagai formasi lengkap atau OC5 pada Agustus 2026 dengan album baru yang saat ini sedang dipersiapkan. Comeback kali ini akan terasa spesial karena menjadi rilis grup pertama setelah sekitar 2 tahun 2 bulan sejak mini album Cosmic yang dirilis pada Juni 2024. Lalu, album yang sekaligus menandai perayaan 10 tahun perjalanan Red Velvet di industri musik. Menariknya, ini akan jadi aktivitas grup penuh setelah beberapa member menjalani aktivitas individu dengan manajemen yang berbeda, tetapi tetap mempertahankan kebersamaan sebagai grup Red Velvet. Meski detail album tersebut masih dirahasiakan, mulai dari konsep sampai tanggal rilis, antusiasme penggemar sudah langsung terasa di berbagai platform. Jadi siap-siap teman Pro 2, Agustus nanti bakal jadi bulan yang seru untuk para pecinta K-pop di seluruh Indonesia. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan kami di Santai Siang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Halo teman Prodi 2, waktunya Dewi hadir untuk temani kamu nikmati siang di Prodi 2. Kita di headlist sampai jam 12 siang ini, waktunya request di Prodi 2. Jam 12 ketemu Dewi di Muda Kreatif dan kita update dunia olahraga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pukul 14 nanti Dewi hadirkan informasi seputar entertainment. Dan kebersamaan kita hari ini untuk santai siang akan berakhir di waktu kapan? Ayo, ada yang bisa tebak? Pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, nikmati siangmu di Prodi 2, teman terbaik kamu.

Studio memang paling enak ya teman Pro2 kalau lagi aktivitas terus dengar lagu-lagu yang jadi favorit kita. Lagu kesukaan. Kalau ditanya, kamu sukanya lagu apa? Kamu bisa request sekarang di WhatsApp 0821-8830908. Sekali lagi teman Pro2, requestnya kamu tuh bisa di 0821-8830908. Kamu boleh gabung untuk kasih tahu Dewi lagu apa nih yang mau kamu dengar sekarang, dan itu jadi lagu favorit kamu. Di Pro 2 kita lagi di hitlist sampai jam 12 siang ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

RRF Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita terkadang memang butuh ruang sendiri ya, teman Pro2. Tidak selamanya kita merasa nyaman ada di situasi yang ada banyak orang gitu. Butuh kesendirian untuk mungkin memikirkan diri sendiri, memikirkan apa yang kita suka, apa yang kita mau, dan apa yang akan kita tuju, teman Pro2. Setidaknya lagu yang baru kamu dengar ini bisa membuat terinspirasi bahwa oh, kita juga butuh ruang sendiri ya. Mungkin belum pernah ada yang coba, tapi juga mungkin sudah pernah ada yang coba. Kamu ada di tim yang mana nih? Sudah pernah coba atau belum pernah coba? Kalau Dewi sih baru belakangan ini kayaknya terpikir, ya mungkin butuh ruang sendiri juga ya, untuk bisa punya privacy, untuk bisa ya melihat kembali diri kita, teman Pro2. Oke, kita lanjut lintas nadanya untuk siang ini. Lintas nada pilihan kamu, kamu bisa langsung request di 0821-8830-908. Lagu requestan kamu akan kita putar di playlist Pro2 untuk hitlist siang ini.

hari selalu ada gebrakan barunya ya teman Pro 2. Dan tahun ini beberapa karyanya kemudian ia luncurkan. Dan gimana komentar kamu, sesuai dengan ekspektasi kamu atau di luar prediksi kamu teman Pro 2? Yang suka dengan lagu-lagunya bisa sering-sering request di Pro 2 biar masuk chart. Oke, next kita punya Bruno Mars teman Pro 2. Lintas Nada ini requestan dari Ardianto. Terima kasih udah gabung di Pro 2 dan langsung aja kalau gitu kita putar lagunya untuk kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Hartens Boys, teman pro 2. Ini lagu judulnya Sahabatku. Requestan dari Yovita. Terima kasih udah gabung di hitlistnya pro 2. Next, teman pro 2, kita punya lintas nada lagi untuk kamu nikmati siang ini. Dari Feby Putri, judulnya Usik. Requestan dari Anita Putri. Langsung masuk ke playlist. Dia langsung Dewi putar buat kamu dengar siang ini.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Radio FM Kediri, teman terbaik kamu. Perjalanan hitlist kita panjang untuk hari ini ya. Waktunya sampai jam 12 siang ini yang Dewi putar semua adalah lagu-lagu requestan kamu. So teman Produa, kalau requestan kamu belum Dewi putar, kamu bisa tunggu sampai jam 12 nanti. Karena sampai jam 12 itu adalah playlist-playlist dari pendengarnya Produa. Oke, next kita ada siapa nih? Rianto yang sudah request juga kali ini. Requestannya dia mau request lagunya Monita Tal ya, Bunga di Tepi Jalan. Kali ini featuring sama Rahel Victoria. Langsung masuk ke playlist kita dan langsung Dewi putar buat kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Ah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cinta.

RRI Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Kayaknya agak ragu juga sih kalau misalnya mau menyiapkan payung, karena kayaknya kalau lihat cuaca di luar sana tidak akan turun hujan. Tapi bagaimana dengan perakiraan BMKG? Kita ulik sesaat lagi ya, setelah kamu dengar lagu requestannya Fernando, Lady Gaga, Runway. No matter what, no matter what.

0: Boy.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh si Vika.
4: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
5: Iya, mana musim pandemik lagi.
2: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam? Kalau kamu makan

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

RRI Produ FM Kendari, teman terbaik kamu. Terus kita nikmati hitlist di Produ 2 sampai jam 12 siang nanti. So teman Produ 2, request-requestan kamu udah diputar untuk siang ini. Dan satu lagu lagi teman Produ 2 dari Eva Celia featuring Bilal Indrajaya. Ini requestannya Putri Fitri. Terima kasih udah gabung di Produ 2. Dan udah WhatsApp di 0821-8830908. Requestannya langsung masuk ke playlist Produ 2.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, nganter anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Cari taksi, jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambel, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika, update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun, nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.

102 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita bersama kali ini pukul 12 waktu Indonesia Tegal. Lebih 17 menit teman perlu dua, saatnya Dewi temani kamu di Muda Kreatif. Kalau hari ini hari raya tahun baru Islam teman perlu dua, kira-kira kamu sekarang lagi ngapain nih? Lagi di rumah aja rebahan, menikmati waktu dengan me time, ataukah memilih untuk memanfaatkan waktu untuk bisa mencari pundi-pundi rupiah teman pro 2. Ini kayaknya yang berjiwa bisnis ya. Memanfaatkan waktu, memanfaatkan situasi, jeli melihat peluang. Cie, nih yang bergelut di dunia UMKM nih tahu pasti ya teman pro 2. Oke, kita akan bicara banyak soal ini di Muda Kreatif siang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Beberapa cerita teman Pro2 yang semoga bisa menginspirasi teman-teman Pro2 untuk berusaha. Ada cerita dari si cantik Amanda Susanti. Dia adalah founder dari Sayur Box. Yang di Kota Kendari kayaknya familiar dengan kata sayur dan box. Kalau digabung jadi satu kalimat, Sayur Box. Ada juga ternyata yang melirik usaha ini teman Pro2. Tapi ternyata yang juga lebih dulu pernah ada untuk idenya seperti ini dan sudah diwujudkan, dia adalah Amanda Susanti, founder dari Sayur Box. Jadi ceritanya tuh berawal dari permasalahan petani lokal yang pada saat itu agak-agak kesulitan untuk memasarkan hasil panen mereka. Nah, kemudian Amanda memutuskan resign dari pekerjaannya dia dan

buah-buahan langsung dari petani. Tidak hanya membantu masyarakat, tapi Amanda juga punya 80 karyawan untuk bisa membantu usahanya ini. Dan tentu saja usaha ini menghasilkan pundi-pundi rupiah buat dia. So, apakah juga terpikir untuk kamu kalau di Kota Kendari itu kita kenalnya Raja Ikan ya, salah satunya nih. Yang lainnya yang kamu kenal apa nih? Yang juga menjual sayur mayur yang didistribusikan ke masyarakat yang berbasis digital. Peluang banyak, tapi tidak semua orang ternyata bisa melihat peluang itu.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Steve Susanto, teman Pro 2, country manager dari Glen Indonesia, di mana Steve ini adalah salah satu co-founder yang sekarang menjabat sebagai country manager untuk Indonesia, Forbes Indonesia, yang menobatkannya sebagai salah satu dari orang sukses di bawah 30 tahun umurnya. Dan teman Pro 2 ini apa ya, kadang-kadang jadi mimpi banyak orang ya, apalagi anak-anak muda, untuk bisa sukses di usia yang masih muda, teman Pro 2. Tapi kadang-kadang ya apa sebanding dengan usaha yang kita lakukan? Coba deh, ayo jawab jujur, teman Pro 2. Usaha sebanding gak sama mimpi besar? Kalau misalnya punya mimpi besar, ya usaha harus besar juga. Yang lagi senyum-senyum nih kayaknya agak-agak susah-susah gampang ya jawabnya. Oke, kita lanjut lagi. Dia punya pengalaman ternyata untuk menginspirasi dan membangun usahanya ini. Sebagai tokoh muda yang inspiratif, dia percaya bahwa anak-anak muda saat ini tuh lebih terdorong untuk membuat perubahan dan terutama untuk berkembang di dunia teknologi. Dan memang benar adanya, apa-apa kan sekarang teknologi ya. Kayaknya kita gak bisa jauh juga dari yang namanya gadget. Ada satu hal yang menarik dari Steve, bahwa menurut dia jiwa kreatif dan keberanian untuk membuat sesuatu yang beda, ini jadi motivasi seseorang untuk bisa membuat perubahan di lingkungannya sendiri dan dimulai dari dirinya sendiri.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Cari taksi, jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambal, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika, update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun, nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM Kediri, teman terbaik kamu. Kembali menikmati siang di Pro 2. Lagi apa di jam-jam segini, teman Pro 2? Tidur-tidur bareng-bareng, atau lagi jalan-jalan, atau kumpul-kumpul keluarga? Yang lagi rekreasi, mana suaranya nih? Asik ya, bisa menikmati waktu apapun aktivitasnya. Entah tidur sekalipun, teman Pro 2, rasanya kayak beda aja tuh. Hari Sabtu, hari Minggu. Tapi ada yang beda dengan tanggal merah, karena rasanya kok seperti weekend ya, teman Pro 2. Apapun itu, Dewi tetap temani kamu. Kita di Pro 2 Teman untuk siang ini sampai jam 3 sore nanti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Menikmati sore asiknya di mana menurut kamu nih, teman Pro 2. Kalau hari ini hari libur tanggal merah, tapi ada sebuah hari yang istimewa tentu bagi umat muslim, karena hari ini tuh hitungannya adalah tahun yang baru. Selamat tahun baru Islam untuk teman-teman Pro 2 yang merayakannya. Dan untuk hari ini juga teman Pro 2, kita ada informasi soal pesta bola, di mana buat kamu yang lagi cari di mana nih tempat yang asik untuk nonton bareng. Nah, salah satunya adalah di TVRI Sulawesi Tenggara. Di pelataran TVRI Sulawesi Tenggara, teman Pro 2 bisa hadir di sana untuk menyaksikan bersama-sama gelaran sepak bola Piala Dunia 2026.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan

0: RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita kembali bersua di penghujung kebersamaan saya temani kamu di Pro 2 untuk santai siang. Nanti berlanjut sore ceria bersama Isa. Halo Isa.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, gimana hari ini?
1: Hari yang ternyata tanggal merah.
0: Iya.
1: Banyak lagi dinikmati libur ya. Tapi iya, kalau kita harus selalu stay iya. Temani kamu, teman Pro 2 nanti bareng Isa di sepanjang sore ceria iya. Sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti.
0: Oke deh.
1: Dan untuk Kak Dewi, selamat istirahat.
0: Selamat bertugas ya.
1: Thank you.
0: Oke teman Pro 2, itu dia Isa. Nanti akan temani kamu di Pro 2 di sore ceria. Saya Dewi pamit, sampai ketemu lagi di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Produa dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat kembali mendengarkan Produa FM Kendari di sore ceria bareng dengan Isa yang temani kamu di perjalanan sore ceria hari ini teman Produa sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Pokoknya kita bersama ya, dimulai dengan Sherlock sharing informasi lokal untuk kamu yang lagi nikmati suasana libur di 16 Juni hari ini di tahun baru Islam teman Produa. Selamat memperingati, selamat merayakan tahun baru Islam untuk kamu yang memperingati di hari ini, dan selamat beraktivitas untuk kamu yang masih keep going on dengan aktivitas kamu di hari Selasa ya. Seperti saya yang masih setia teman Produa, temani ruang dengar kamu di perjalanan sore ceria. Terus dengarkan ya di 90.8 FM atau kamu bisa dengarkan kita via mobile application RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Prodo 2 masih dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu di sore ceria. Waktunya untuk kita hadir lagi di Sherlock, sharing informasi lokal untuk kamu, teman Prodo 2. Kali ini datang dari pemerintah Kota Kendari yang berkomitmen bersama Badan Pusat Statistik Kota Kendari yang resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, teman Prodo 2. Momentum ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dan juga pelepasan simbolis petugas sensus dalam apel gabungan aparatur sipil negara di lapangan upacara kantor Balai Kota Kendari. Sehingga Sekretaris Kota Kendari Amir Hasan yang memimpin langsung apel juga membacakan ya sambutan tertulis dari Wali Kota Kendari yang dalam arahannya menegaskan kalau sensus ekonomi 2026 ini, teman Pro 2, jadi agenda nasional 10 tahunan yang krusial bagi masa depan ekonomi daerah, dan juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah mulai dari camat, lurah sampai ketua RT RW untuk mengawal dan mensosialisasikan agenda ini di wilayahnya masing-masing, teman Pro 2. Dan untuk kamu masyarakat Kota Kendari dihimbau untuk menerima ya kedatangan petugas dengan baik. Terus jangan lupa kasih informasi yang valid, yang benar, yang lengkap dan juga jujur, teman Pro 2. Jadi kalau ada yang datang mengatasnamakan sensus ekonomi 2026, kamu juga bisa cek ya dengan biasanya ada name tag yang dibawa teman perdua ID card yang menandakan kalau mereka benar-benar adalah petugas sensus yang resmi. Jadi disambut dengan baik ya. Nah, agenda ini akan dimulai per 15 Juni atau lebih tepatnya kemarin hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Petugas lapangan akan bergerak melakukan pendataan langsung door to door alias dari rumah ke rumah, teman berdua. Data yang akurat ini nantinya akan jadi fondasi utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi pembangunan ekonomi di Kota Kendari.

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk

Teman berdua, teman terbaik kamu di perjalanan sore ceria hari ini ya. Masih dengan Sherlock, sharing informasi lokal untuk kamu, teman berdua. Kayaknya informasi yang lagi banyak ditunggu, teman berdua, di momentum hari ini lagi libur ya, seputaran informasi cuaca. Karena akhir-akhir ini ya, teman berdua, untuk area Kendari khususnya di berbagai sudut seringkali diperang dengan kondisi cuaca yang biasanya pagi hari misalnya ditemani dengan cuaca yang lagi terik, panas ya. Tapi bisa jadi di sore hari ya mulailah ya, langit mulai murung, pertanda mungkin akan turun hujan. Seperti area Laute dan sekitarnya saat ini teman berdua terpantau lagi mendung dengan angin sepoi-sepoinya yang mungkin akan melarutkan kamu dengan hujan yang mungkin akan turun di sore hari ini. So, untuk kamu yang akan melakukan perjalanan sore, mau keluar rumah teman berdua, pastikan kamu sudah sedia jas hujan kamu, sedia mantel atau sedia payung sebelum hujan. Jadi kamu bisa lebih well prepare untuk menghadapi kemungkinan perubahan cuaca yang mungkin saja terjadi di hari ini. Lebih siap ya teman berdua, biar nanti mood kamu tidak berantakan ketika kamu beraktivitas di luar rumah ditemani dengan kondisi cuaca yang bisa saja berubah di perjalanan sore hari ini. Tapi satu pasti yang tidak berubah, Isa masih setia di ruang dengar kamu, temani kamu di sepanjang sore ceria.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
6: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
6: Komika. Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli 1 gratis 1. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM, Produa Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produa, Isa setia ya bersama kamu di sore ceria hari ini. Dan sekarang mau ajak kamu, kita bisik-bisik, bukan bisik-bisik tetangga. Tapi di bincang asik teman Produa, perjalanan sore hari ini ya. Nah, something yang lagi rame teman Produa ya, lagi rame dibahas, lagi rame dibicarakan di berbagai platform. Salah satunya itu adalah Piala Dunia ya, pesta olahraga, pesta bola dunia yang dinikmati bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia. Even if Indonesia di Piala Dunia kali ini harus kembali puas dengan belum bisa berpartisipasi teman Produa. Tapi antusiasme masyarakat itu selalu tinggi menantikan tim-tim favoritnya bertanding atau berlaga di Piala Dunia 2026 ini. Bicara soal final Piala Dunia juga, teman Produa ya. Saat ini kan kita semakin dipermudah ya untuk nonton siaran langsung Piala Dunia yang disiarkan juga di TVRI kesayangan kamu. Terus juga bisa kamu dengarkan langsung juga pertandingannya di RRI khususnya yang selalu hadir kasih informasi update untuk kamu, juga pertandingan langsung untuk kamu teman Produa. Tapi tahukah kamu kalau dulu orang tuh punya banyak cara unik untuk nonton Piala Dunia, apalagi kalau sekarang ya. Tidak hanya melalui televisi, tidak hanya mendengarkan lewat radio teman Produa, tapi bisa juga melalui layanan streaming sampai menggunakan perangkat mobile dari hampir seluruh penjuru dunia teman Produa. Nah, Isa mau ajak kamu kilas balik ke situasi yang sangat berbeda pada masa awal-awal sejarah dari turnamen besar yang satu ini. Era sebelum televisi berkembang luas, penggemar sepak bola hanya bisa mengikuti jalannya pertandingan lewat radio, surat kabar, atau laporan tertulis yang diterbitkan beberapa hari kemudian. Jadi bukan seperti sekarang ya, after pertandingan bahkan jalannya pertandingan bisa kamu ikuti. Terus kehadiran siaran televisi juga jadi salah satu titik balik yang mengubah cara masyarakat akhirnya menikmati Piala Dunia. Tapi tahukah kamu kapan pertama kali Piala Dunia dihelat awalnya teman Produa? Nah, ini ternyata berlangsung di Uruguay pada 1930, disusul di Italia pada 1934 dan Perancis pada 1938. Jadi dari awal pun memang per 4 tahun sekali teman Produa ya. Nah, pada masa itu teknologi televisi itu masih berada dalam tahap pengembangan dan belum digunakan secara luas untuk siaran olahraga, apalagi ya masyarakat yang tidak berada di stadion ya hanya bisa mengikuti perkembangannya melalui radio atau surat kabar. Bahkan teman Produa, dokumentasi video pertandingan juga masih sangat terbatas dibandingkan standar yang ada pada saat ini. Terbayang ya bagaimana dulu menikmati pesta olahraga yang besar ini teman Produa.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Bisik, bincang esek di sore hari ini teman berdua. Kita kelik-kelik yuk seputaran dengan Piala Dunia. Di awal-awal pelopor siaran langsung di televisi juga. Yang mana kalau untuk siaran langsung di televisi teman berdua, Piala Dunia 1954 itu jadi pelopor awalnya yang dilaksanakan atau digelar di Swiss secara umum. Ini dianggap sebagai Piala Dunia pertama yang disiarkan langsung melalui televisi. Beberapa pertandingan yang dapat ditayangkan secara langsung ke sejumlah negara Eropa yang memiliki jaringan televisi pada saat itu, meskipun ya cakupannya masih terbatas dan jumlah pesawat televisi juga belum banyak. Turnamen ini memadai awal era baru dalam penyiaran sepak bola tahun kedua. And for the first time, sebagian penggemar akhirnya bisa menyaksikan pertandingan secara langsung tanpa hadir di stadion. Ya, karena saat itu teknologi televisi juga masih sangat sederhana ya, berbeda dengan siaran modern yang ada saat ini menggunakan bahkan puluhan kamera. Saat itu teknologi televisi pada dekade 1950-an terbilang sederhana teman berdua, karena jumlah kamera yang digunakan terbatas dan seluruh siaran ditampilkan dalam format yes, hitam putih. Kualitas gambarnya juga jauh dari standar yang ada di zaman sekarang. Tapi bagi masyarakat saat itu, kemampuan menyaksikan pertandingan secara langsung dari negara lain sudah jadi pencapaian teknologi yang terbilang luar biasa teman berdua. Hingga akhirnya Piala Dunia 1966 membawa turnamen ke era televisi global yang dianggap jadi pelopor siaran langsung televisi saat itu di 1954 teman berdua. Tapi akhirnya Piala Dunia 1966 di Inggris jadi tonggak penting berikutnya nih, karena turnamen ini disiarkan ke lebih banyak negara dan akhirnya membantu meningkatkan popularitas sepak bola di berbagai belahan dunia juga. Perkembangan jaringan satelit internasional yang memungkinkan distribusi siaran jadi lebih luas lah ya. Sejak itu televisi akhirnya mulai jadi media utama yang menghubungkan miliaran penggemar dengan ajang Piala Dunia teman berdua. Dari hitam putih sampai akhirnya jadi siaran yang HD teman berdua ya, dimana Piala Dunia 1970 jadi turnamen pertama yang banyak dikenal sebagai era siaran berwarna. Karena selain itu juga teman berdua, Piala Dunia 1970 jadi edisi pertama yang disiarkan di Indonesia melalui saluran TVRI of course. Nah, pada beberapa dekade berikutnya, siaran Piala Dunia menghadirkan teknologi HD, 4K, HDR, hingga layanan streaming internet yang sekarang juga bisa kamu nikmati dengan baik, teman berdua. Wih, keren ya perjalanan Piala Dunia yang juga sejalan sebenarnya dengan perkembangan teknologi televisi khususnya.

per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di perjalanan sore ceria hari ini kita masih terus berlanjut. Setelahnya kamu bisik-bisik alias bincang asik, nanti pukul 17 sampai jelang waktu maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya kita akan bersama di ruang inspiratif, informasi pilihan kreatif untuk kamu teman Pro 2 yang selalu setia juga di 98.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Juga untuk kamu yang streaming di www.rri.co.id. Thank you untuk kamu teman Pro 2 ya. Bisa misalkan terus setia bersama kamu di perjalanan sore ceria hari ini. So, kamu juga wajib untuk setia di sore ceria bersama dengan Nisa teman Pro 2. So, station with me di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

98 FM, Produ RR Kendari, teman terbaik kamu. Sore ceria teman Produ, masih ditemani dengan cuaca yang mendung tapi ternyata tidak hujan ini untuk area laut dan sekitarnya. Semoga it just a prank untuk kamu teman Produ yang mau beraktivitas di luar rumah. Semoga ditemani dengan cuaca yang mendukung untuk aktivitas kamu di perjalanan sore hari ini ya. Nah teman Produ, waktunya kita bersama juga di Ruang Inspiratif, informasi pilihan kreatif untuk kamu. Kali ini ada kabar, kalau yang menurut Isa ini ya kayak lagi mendengar kabar duka bawaannya teman Produ. Ada informasi menurut perwakilan Research Group Tobacco Control Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Olivia Hera mengatakan teman Produ, kalau konsumsi rokok dan produk nikotin di kalangan anak muda Indonesia masih jadi masalah yang serius. Bahkan dengan data yang menunjukkan 7,4% anak Indonesia masih merokok, sementara jumlah pengguna vape bahkan melonjak hingga 10 kali lipat teman Produ dalam satu dekade ini. Kondisi ini diperparah juga dengan masifnya promosi produk tembakau di media digital yang banyak menjangkau remaja. Padahal ya vape maupun produk tembakau alternatif lainnya bukan berarti lebih aman teman Produ. Berbagai penelitian juga menunjukkan produk ini tetap mengandung zat berbahaya yang dapat meningkatkan resiko kanker, penyakit jantung, hingga gangguan pernapasan ya. Semoga ini bisa menjadi masalah yang bisa dihandle, karena sekarang banyak juga ya teman Produ, anak-anak yang di bawah usia legal lah ya ibaratnya teman Produ, yang mulai bahkan merokok atau nge-vape. Ini informasinya saya dapatkan juga ya dari salah satu laman teman Produ, tepatnya di indozone.id di Instagram mereka. Bahkan sekarang teman Produ banyak katanya bocil-bocil yang makin ngelantur kalau lagi dikasih tahu katanya ya. Nah ini kita bacakan juga dari beberapa kolom komentarnya. Ada yang berkomentar teman Produ, salah satu pengguna Instagram katanya, bocil nge-vape kalau dibilangin jawabnya gak apa-apa daripada merokok. Malah jadi perbandingan dua hal yang buruk ya teman Produ. Terus ada juga yang komen, mereka menganggap keren dan dewasa atau udah gede dan diterima di kelompok kalau sudah merokok atau nge-vape ini teman Produ. Ada lagi ya, dikira bocah-bocah itu dengan nge-vape dan gantung pot di leher udah keren kali ya. Aduh ini sebenarnya jadi fenomena yang sekarang juga banyak terjadi akhirnya teman Produ ya. Tapi yang disayangkan ini terjadi karena pada anak-anak yang di bawah usia dewasa teman Produ, itu yang masih tergolong anak-anak yang ya kalau secara ekonomi bahkan barangkali belum bisa membeli sendiri dari pendapatan sendiri dan sebagainya. Belum paham lebih jauh mungkin bagaimana akibatnya, bagaimana dampaknya. Yang diharapkan ya kalau dikonsumsi orang dewasa ya barangkali karena sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Jadi lebih bijak dalam mengkonsumsi. Tapi kalau pada anak-anak ya bagaimana ya teman Produ? So, how is your thing? Gimana menurut kamu teman Produ? Mau tahu juga deh pendapat kamu seputar hal ini, kamu bisa komen ya. Via WhatsApp kita yuk, 0821-8830-908. Atau ke Instagram kita, ke Instagram Produ Kendari. Kita lagi mengobrol teman Produ di Inspiratif tentang anak angka perokok anak Indonesia yang capai 7,4%, bahkan pengguna vape naik 10 kali lipat untuk anak-anak ya teman Produ.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua, teman terbaik kamu, jelang waktu maghrib lagi untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya menjadi pertanda sesaat lagi juga dari sore akan berganti malam. Semoga aktivitas kamu berjalan dengan baik di hari ini, teman berdua. Yang masih harus lanjut di malam hari juga, jangan patah semangat ya. Semoga semua aktivitas kamu jadi hal-hal yang positif untuk diri kamu, teman berdua, dan menemani perjalanan sore kamu. Nanti kita akan bersama juga mendengarkan risalah maghrib atau renungan maghrib jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. So, kamu stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu jelang waktu maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kita segera bergabung mendengarkan Risalah Maghrib untuk kamu. Tetap di Prado FM Kendari, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Sholatlah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lain. Tentu kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitungnya karena banyak jumlahnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di hari kemudian kelak nanti untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan-kesibukan terhadap harta, kesibukan-kesibukan terhadap anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah dalam hal ini sembahyang. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka dia sendiri yang akan merugi. Merugi. Dan merugi itu tentu kita nantinya menimbulkan penyesalan yang tiada habis-habis. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Karena itu renungan kita di kesempatan ini adalah sholatlah. Sholatlah selagi masih bisa. Berpuas-puaslah dalam sholatmu. Nikmatilah setiap takbir. Nikmatilah setiap rukuk. Dan nikmatilah setiap sujudmu dengan hati yang hadir. Sebab kelak ketika kematian datang menjemput, tak ada lagi kesempatan untuk berdiri menghadap Allah. Tak ada lagi sholat untuk menebus kelalaian. Tak ada lagi sujud untuk memohon ampunan. Maka selagi ruh masih bernafas dan waktu masih diberi, jadikanlah sholat sebagai

pertemuan terindah antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb-nya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Jadi pada dasarnya bahwa sholat itu merupakan pertemuan kita seorang hamba dengan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama perintah sholat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karenanya bahwa kalau kita diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kewajiban sholat, maka tentu segera kita laksanakan. Karena itu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan sama orang lain. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh diri kita sendiri. Yang mana kewajiban itu telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Kalau kita sengaja meninggalkan sholat wajib, itu sangat berbahaya. Karena barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, sangat-sangat merugikan kita diri sendiri. Terutama kalau kita nanti berada di hari kemudian kelak nanti, pada saat dihitung amalan-amalan kita di hari kemudian kelak nanti. Karena itu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka itu menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Walam nakun tu'imul miskin. Dan kami juga dahulu tidak memberikan makan bagi orang yang miskin. Wa kunna nahudu ma'al haidin. Bahkan kami juga berbincang dengan orang-orang yang batil. Yang batil bersama orang-orang yang berbicara kebatilan. Dan berikutnya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum penyesalan itu datang di hari kemudian kelak nanti, tentu di dunia ini kita perbaiki semua kewajiban kita. Pelaksanaan kewajiban jangan ditinggalkan. Perintah Allah jangan ditinggalkan. Karena itu perintah mutlak dari Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata, pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman berdua, demikian telah bersama kita mendengarkan Risalah Maghrib dan juga Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPRR Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu. Dan terus menemani orang dengar kamu, teman berdua, disajarkan lagu-lagu dengan nuansa religi, menemani kamu di perjalanan dengan nuansa maghrib hari ini.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Metro.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

98 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam ya untuk kamu yang masih terus mendengarkan Pro 2 RR Kendari. Selamat malam, dan kita masih di perjalanan sore ceria. Dan untuk kamu yang masih melakukan aktivitas di malam hari ini, selamat beraktivitas malam teman Pro 2 untuk kamu. Semoga lancar aktivitas kamu yang lagi beraktivitasnya di edisi hari libur. Dan untuk kamu yang lagi nikmati libur juga, ya selamat berlibur teman Pro 2. Kita sambil update ragam informasi untuk kamu di perjalanan sore ceria yang masih terus berlanjut teman Pro 2 di FYI, for your information. Kali ini sebenarnya dengan Euforia Piala Dunia 2026 yang dilakukan di 3 negara teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah di Meksiko, tapi tahukah kamu ada euforia yang berubah menjadi mimpi buruk bagi dua supporter asal Cina, di mana mereka yang datang ke Mexico City untuk merasakan langsung ya atmosfer turnamen sepak bola terbesar di dunia ini justru jadi korban perampokan bersenjata sesaat setelah tiba di Meksiko. Jadi saat itu teman berdua, mereka lagi di tengah perjalanan kendaraan yang tiba-tiba dihadang dua pria bertopeng yang mengenakan helm. Nah, dengan menodongkan senjata api, para pelaku memaksa ya para korban yang bernama Wang dan Li menyerahkan seluruh barang berharga yang mereka bawa. Dan tidak hanya kehilangan harta benda, Wang juga mengaku kecewa dengan penanganan yang datang dari aparat setempat katanya, dan mengklaim terdapat katanya oknum juga nih yang meminta sejumlah uang dalam proses penyelidikan yang dimulai. Aduh, semoga ini tidak terjadi lagi teman berdua ke orang-orang lain yang tengah dengan euforia Piala Dunia 2026. Bukan hanya yang nonton langsung, tapi untuk kamu juga yang lagi sering nobar, karena peralatannya memang kalau untuk mengikuti waktu-waktu setempat, misalnya kita ya teman berdua yang dapatnya waktu Indonesia Tengah, pertandingannya yang dimulai pukul 1 malam, pukul 4 dini hari teman berdua, di jam-jam rawan lah ya istilahnya ini. Jadi kamu sebaiknya juga lebih berhati-hati ketika akan nobar, apalagi di luar rumah, di tempat yang mungkin hanya ramai di tempat kamu nobar, tapi di jalan pulang bisa jadi lebih sepi. So kamu tetap hati-hati teman berdua, jaga keamanan dan keselamatan kamu biar bisa terus ikuti euforia FIFA World Cup 2026 sampai tuntas pokoknya nanti.

0: kartu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awa baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Jelang pukul 19 di malam hari ini, jadi pertanda Isa harus segera sign out juga. Dari ruang dengar kamu, teman berdua, pamit dulu ya, karena nanti akan ada Yayan yang siap menemani kamu di perjalanan malam hari ini. Hello,
1: hi,
0: girl.
1: Hi, girl.
0: Ini kenapa jadi
1: selamat
0: over
1: malam.
0: Ya suaranya ya?
1: Oh, begitu. Kalau begini, apakah aman?
0: Aman, okay. Sayang, aman. So, gimana?
1: Iya, hari ini sudah siap menemani teman pro 2 ya di perjalanan jaga malam sampai jam 12 malam.
0: Bukannya jaga sampai Piala Dunia nanti ya, tidak ya?
1: Kayaknya nanti dulu deh ya.
0: Padahal kamu dinantikan loh siaran Piala Dunia hari ini.
1: Ya ampun.
0: Oke deh, kalau begitu
1: selamat istirahat buat Isa.
0: Oke, thank you.
1: Yow.
0: Dan selamat bertugas untuk Yayan, teman pro 2 ya. Nanti kamu akan ditemani sepanjang jaga malam sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Tidak ditemani sampai Piala Dunia, kamu harus dengar sendiri nanti ya. So, Isa pamit teman-teman berdua dan sampai jumpa.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatihah. Informasi yang pertama, pengembangan sektor pariwisata ditetapkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Sulawesi Tenggara. Pemerintah provinsi menekankan agar pengelolaan potensi wisata dilakukan secara bijak dengan tetap menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan kelestarian lingkungan serta budaya setempat. Menyinggung sektor pariwisata di Sultra dalam kaitannya hilirisasi konektivitas, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumagaruka mengatakan keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya dilihat dari jumlah kunjungan, tetapi juga seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar. Oleh karena itu, masyarakat harus ditempatkan sebagai pelaku utama sekaligus penjaga keberlangsungan kawasan wisata. Kita beralih ke informasi yang terakhir, drama Korea terbaru berjudul Teach You a Lesson berhasil mencuri perhatian penonton dunia. Hanya dalam waktu singkat setelah dirilis pada 5 Juni 2026 di Netflix, serial ini langsung menempati posisi nomor 1 dalam daftar global top 10 untuk periode 1 hingga 7 Juni 2026. Berdasarkan data top 10 Netflix yang dilaporkan media dan mengacu pada perhitungan platform, drama ini mencatat 6,4 juta views dan mengumpulkan total 68,7 juta jam tayang pada minggu pertamanya. Capaian tersebut membuatnya melampaui sejumlah judul Korea lain yang sebelumnya mendominasi tangga global. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time,
3: story in radio.

Radio. 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Tentunya saat ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Yayan bakal hadir karena dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Gimana tanggal merahnya hari ini teman Pro 2 ya? Apakah bisa dijalani dengan hati yang baik, atau justru masih ada nih teman-teman Pro 2 yang harus bekerja di tanggal merah ini? Gak apa-apa ya, ada Pro 2 yang selalu menemani ya, dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam pokoknya ya teman Pro 2. So di perjalanan jaga malam kita awali dengan info komunitas teman Pro 2 ya. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus awal.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kalau kita berbicara soal komunitas teman Pro 2, rasanya banyak sekali ya komunitas yang ada di Indonesia, terutama di kota Kendari juga rasanya banyak. Tapi kalau kita melihat yang akhir-akhir ini lagi rame tuh, sudah mulai banyak nih orang-orang yang tertarik gitu sama gaya hidup sehat teman Pro 2. Selain lari, ada sepeda juga teman Pro 2. Ini salah satu komunitas yang paling populer juga nih teman Pro 2 ya. Karena selain bisa menyehatkan tubuh, aktivitas bersepeda ini juga bisa buka peluang kamu juga untuk ketemu sama orang-orang baru dengan minat yang sama. Nah, bagi kamu juga teman Pro 2 yang mungkin punya kesibukan gitu ya, rutinitas yang monoton ya, hingga minimnya waktu luang, itu bisa membuat orang tuh kesulitan juga untuk memperluas lingkaran sosial mereka. Nah, salah satu caranya ya, kamu bisa mengatasinya dengan bergabung dengan komunitas sepeda ini teman Pro 2. Karena komunitas sepeda di kota besar itu umumnya terdiri dari berbagai latar belakang profesi ya teman Pro 2, usia dan pengalaman juga. Dan ini tentunya bisa menciptakan lingkungan yang terbuka dan dinamis juga ya, bagi siapa saja yang ingin menambah relasi maupun cari teman baru. Tapi memang ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menemukan circle baru ya melalui komunitas sepeda teman Pro 2, yang pasti kamu harus ikut kegiatan goesnya rutin yang terbuka untuk umum teman Pro 2. Karena sekarang tuh banyak komunitas sepeda ya di kota-kota besar tuh yang mengadakan kegiatan goes rutin setiap minggu ya, yang bisa diikuti oleh siapa saja termasuk pemula.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, kita masih ngomongin soal gabung di komunitas sepeda Teman Pro 2 ya. Dan memang sih ya, banyak orang tuh fokus sama aktivitas bersepedanya, padahal momen sebelum dan sesudah goes itu biasanya seringkali jadi waktu terbaik untuk bangun koneksi Teman Pro 2. Nah, saat berkumpul di titik keberangkatan atau beristirahat ya setelah perjalanan, biasanya tuh anggota komunitas lebih santai dan terbuka juga untuk berbincang Teman Pro 2. Memulai percakapan ringan soal rute, jenis sepeda, atau mungkin pengalaman bersepeda ini bisa menjadi langkah awal yang efektif juga. Jadi kamu ya, kalau misalkan baru gabung di komunitas sepeda, tidak perlu merasa harus langsung akrab gitu dengan semua orang, karena memang hubungan sosial itu umumnya berkembang secara bertahap kan Teman Pro 2, melalui interaksi kecil-kecilan. Yang penting itu dilakukan secara konsisten. Nah, dengan menunjukkan ketertarikan pada cerita dan juga pengalaman orang lain, kamu tuh akan lebih mudah lagi diterima dan menjadi bagian dari komunitas tersebut.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Teman berdua, kalau berbicara soal komunitas sepeda tuh biasanya selain melakukan goes rutin ya, banyak komunitas sepeda tuh yang suka mengadakan kegiatan sosial nih teman berdua, seperti bakti sosial ya, kampanye soal keselamatan bersepeda, hingga penggalangan dana juga untuk tujuan tertentu. Dan memang ya, kegiatan semacam ini tuh bisa kasih kesempatan untuk berinteraksi lebih intens juga, karena para peserta biasanya kerjasama gitu dalam mencapai tujuan yang sama. Nah, melalui aktivitas sosial ini, hubungan yang terbentuk itu biasanya tidak cuman sebatas teman bersepeda saja ya, anggota komunitasnya tuh bisa mengenal satu sama lain dari sisi nilai, kepedulian, dan cara bekerja sama dalam tim. Dan biasanya faktor inilah yang seringkali tuh membuat pertemanan menjadi lebih kuat dan bertahan dalam jangka panjang.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Tebang berdua, salah satu keunikan komunitas sepeda itu adalah keberagaman anggotanya ya, tebang berdua. Dan dalam satu kelompok biasanya tuh kamu akan bertemu dengan berbagai macam profesi ya, dari karyawan, wirausahawan ya, mahasiswa, hingga dari berbagai bidang teman berdua. Dan keberagaman ini tuh memberikan kesempatan juga untuk memperluas wawasan ya, sekaligus membangun jaringan pertemanan yang lebih luas. Jadi biar bisa menemukan circle baru, ini penting juga nih teman berdua, untuk tetap terbuka dan tidak membatasi diri hanya sama orang-orang yang punya latar belakang serupa. Karena semakin banyak interaksi yang dilakukan, semakin besar juga peluang menemukan teman yang mungkin punya kecocokan, minat, dan nilai juga teman berdua. Dan sikap yang ramah dan terbuka ya, komunitas sepeda ini bisa jadi tempat yang ideal juga bagi kamu untuk membangun relasi baru ya, sekaligus menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Karena komunitas sepeda itu tidak cuma menjadi wadah untuk berolahraga ya, tapi juga sarana efektif teman berdua untuk memperluas jaringan sosial di tengah kehidupan perkotaan yang serba cepat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita di info film dan musik teman Pro 2. Tapi ada yang lagi berduka nih kayaknya bagi pecinta musiknya Ed Sheeran teman Pro 2. Mungkin ini bikin campur aduk juga ya, antara sedih tapi juga ikut senang teman Pro 2. Jadi penyanyi asal Inggris ini memang yang dikenal lewat lagu-lagunya seperti Shape of You, Perfect, sampai Photograph. Ini tuh mengungkapkan rencananya untuk hiatus atau juga rehat sejenak dari dunia musik nih teman Pro 2, setelah rangkaian tur dunia yang lagi dijalaninya ini selesai. Dan pernyataan ini tuh disampaikan langsung Ed Sheeran sendiri teman Pro 2 ya, di hadapan para penggemarnya. Dia tuh kasih sinyal kalau setelah turnya berakhir itu dia ingin lebih banyak berada di rumah dan fokus mengurus anak-anaknya. Jadi buat si Ed Sheeran ini, saat ini prioritas hidupnya itu sudah mulai bergeser teman Pro 2 ya. Setelah bertahun-tahun menjalani jadwal padat gitu, konser lintas negara ya, hingga jauh dari keluarga dalam waktu yang lama, jadi dia tuh merasa ini tuh waktu yang tepat gitu untuk melambat sejenak dan juga menikmati momen sebagai seorang ayah. Jadi dia juga ingin menghabiskan lebih banyak waktunya bersama sang istri dan kedua putrinya teman Pro 2. Tapi memang menariknya ya, ini bukan pertama kalinya Ed Sheeran ini mengambil jeda. Sebelumnya dia juga sempat hiatus juga ya, setelah era album multiplaynya ini dan setelah tur besar albumnya Divide teman Pro 2. Jadi buat para penggemarnya mungkin ini bukan perpisahan juga ya, tapi jeda untuk menjalani peran lain yang tidak kalah penting.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

90.8 FM, Bro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, ada kabar baru dari dunia animasi yang bikin banyak orang Indonesia ikut penasaran juga. Ada serial animasi legendaris Upin dan Ipin nih, teman Bro 2, yang resmi memperkenalkan pengisi suara baru untuk karakter Susanti. Jadi karakter yang selama ini dikenal sebagai sahabat Upin dan Ipin asal Indonesia itu kini hadir dengan warna suara yang berbeda, teman Bro 2. Jadi lewat pengumuman resmi mereka ya, pengisi suara terbaru Susanti ini adalah Aisyah Adriana. Wow, sama ya namanya dengan saya, teman Pro 2. Perkenalan ini juga dibagikan melalui video khusus yang menampilkan sosok di balik karakter yang sudah lama dekat dengan penonton Indonesia dan juga Malaysia. Jadi buat yang tumbuh bersama serial ini, Susanti ini memang jadi karakter yang cukup spesial juga ya, karena dia tuh diperkenalkan sebagai anak asal Jakarta yang pindah ke Malaysia dan kemudian berteman dengan Upin, Ipin dan juga anak-anak Kampung Durian Runtuh. Jadi kehadirannya selama ini jadi salah satu jembatan budaya juga ya, yang membuat banyak penonton Indonesia tuh merasa dekat dengan cerita mereka. Dan pergantian pengisi suara sendiri ini bukan hal yang baru ya, teman Pro 2, di dunia animasi. Seiring perkembangan produksi dan juga kebutuhan karakter, suara baru tuh seringkali hadir untuk menjaga karakter tetap hidup dan juga relevan di setiap generasi penonton.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang lagi cari tontonan seru nih, pekan ini tuh ada beberapa drama Korea yang lagi rame dibicarakan dan masuk daftar paling populer teman Pro 2. Kalau playlist kamu ya mulai kosong ya, mungkin ini saatnya teman Pro 2 untuk melirik deretan drama Korea yang lagi naik daun juga di minggu ini. Di posisi teratas ditempati sama My Royal Nemesis teman Pro 2. Jadi drama ini jadi salah satu yang paling ramai juga diperbincangkan berkat konsep fantasi yang unik juga. Jadi ceritanya itu mengikuti sosok perempuan dari era Joseon yang dikenal sebagai karakter antagonis legendaris teman Pro 2. Terus tiba-tiba terbangun di tahun 2026 ya, dan hidup di tubuh seorang aktris ya. Premis yang tidak biasa ini dipadukan dengan nuansa romansa dan komedi yang bikin drama ini tuh cepat menarik perhatian penonton juga teman Pro 2. Nah, selanjutnya ada Teach You a Lesson. Nah, ini yang lagi rame juga jadi perbincangan global nih teman Pro 2. Drama adaptasi webtoon ini tuh membawa tema yang lebih intens juga ya, mengangkat isu kekerasan di sekolah dan juga hadir lewat cerita tim khusus yang memang ditugaskan menangani persoalan pendidikan dengan pendekatan yang tidak biasa. Dan sejak layang juga drama ini tuh mendapat respon yang besar juga teman Pro 2 dari penonton internasional. Tapi memang ya, tren penonton sekarang tuh makin beragam, tidak cuma dari cerita yang romantis teman Pro 2, tapi juga plot yang unik gitu, karakter yang kuat dan juga tema yang dekat dengan kehidupan nyata.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Teman Pro 2, ada fakta baru dari dunia musik internasional yang bikin banyak penggemar kaget nih. Teman Pro 2, ada penyanyi muda yang dikenal lewat lagu-lagu emosional dan powerfulnya. Teman Pro 2, ada Olivia Rodrigo yang ternyata tuh sudah lama hidup dengan gangguan pendengaran di telinga kirinya dan baru menyadarinya sejak masih taman kanak-kanak. Teman Pro 2, kadang memang ya kita tuh melihat seorang musisi tampil sempurna di atas panggung ya teman Pro 2, tapi ternyata

Ada cerita yang tidak banyak orang tahu di balik perjalanan mereka. Dan baru-baru ini ya, Olivia ini mengungkapkan memang ya teman perdua kalau dia mengalami gangguan pendengaran di telinga kiri sekitar 60%. Jadi pengakuan itu dia sampaikan saat menjadi tamu di acara radio di Amerika teman perdua ketika bahas tentang lagu barunya dari album terbaru teman perdua. Yang menarik, Olivia tuh menyampaikan cerita ini tuh dengan santai dan penuh candaan teman perdua. Dia juga bilang kalau ada orang yang duduk di sisi kirinya terus membisikkan rahasia, kemungkinan besar itu dia tidak akan bisa menangkap apa yang dia katakan. Jadi menurut Olivia, kalau mau cerita rahasia ya pilih di sisi kanan saja teman berdua. Dan ternyata kondisi ini bukan sesuatu yang baru ya. Dalam wawancara sebelumnya, Olivia juga pernah bercerita kalau dia tuh baru mengetahui kondisi pendengarannya itu saat masih TK ketika sekolah melakukan tes pendengaran untuk seluruh murid. Nah, dari situ diketahui lah ya kalau pendengaran di telinga kirinya itu memang berbeda dari anak-anak lain. Meski begitu, kondisi ini tidak menghentikannya juga untuk bermusik. Justru teman berdua, hari ini Olivia ini menjadi salah satu penyanyi muda paling berpengaruh di dunia dengan sederet lagu hits dan juga pencapaian internasional.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, masih barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan gaya hidup sekarang ya, semakin banyak anak muda tuh yang mengaku takut gitu menjalani hubungan dengan komitmen jangka panjang. Nah, ketakutan ini tentu tidak hanya terlihat dalam hubungan asmara ya, tapi juga dalam keputusan seperti menikah, membangun keluarga, hingga menetapkan rencana hidup bersama pasangan. Nah, apakah kamu relate teman Pro 2? Tapi memang fenomena ini memunculkan pertanyaan juga ya teman Pro 2, apakah generasi sekarang itu memang enggan berkomitmen atau justru lebih berhati-hati nih dalam mengambil keputusan besar? Nanti kita akan bahas lagi teman Pro 2 ya. Yang hadirkan dulu beberapa sajian lintas nada, so pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kita lagi membicarakan fenomena yang memang lagi rame ya di kalangan Gen Z teman Pro 2, yang memang di tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup sekarang tuh semakin banyak anak muda yang mengaku takut gitu menjalani hubungan dengan komitmen jangka panjang teman Pro 2. Yang pasti alasannya karena takut terluka juga ya akibat pengalaman masa lalu. Ini salah satu penyebab yang paling umum juga nih ketika seseorang menghindari komitmen karena memang pengalaman emosional yang pernah menyakitkan juga teman Pro 2. Dan kegagalan hubungan sebelumnya mungkin atau pengkhianatan ini bisa meninggalkan trauma juga yang mungkin buat seseorang tuh lebih berhati-hati lagi saat membuka kembali hatinya.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

Teman Pro 2, faktor ekonomi ini juga menjadi salah satu alasan penting juga ya di balik ketakutan kenapa banyak anak muda sekarang tuh takut untuk berkomitmen. Teman Pro 2, harga rumah yang tinggi ya, biaya hidup yang meningkat, dan persaingan kerja itu membuat sebagian anak muda merasa belum punya kondisi finansial yang cukup stabil untuk bangun hubungan jangka panjang. Teman Pro 2, situasi ini juga menunjukkan bahwa rasa takut berkomitmen itu tidak selalu disebabkan sama masalah emosional ya teman Pro 2. Dalam banyak kasus juga seseorang tuh justru ingin memastikan dirinya dulu mampu memberikan kehidupan yang layak sebelum melangkah ke tahap hubungan yang lebih serius.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story in radio.
2: Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal fenomena yang lagi rame sekarang di kalangan anak muda ya, banyak sekali yang takut gitu komitmen sama hubungan jangka panjang, Teman Pro 2. Dan memang alasan lainnya itu banyak anak muda saat ini tuh memprioritaskan pengembangan diri gitu ya, karir, pendidikan, atau mungkin hobi dulu nih sebelum bangun hubungan yang serius, Teman Pro 2. Dan mereka tuh khawatir komitmen itu akan membatasi pilihan hidup dan juga mengurangi kesempatan untuk mengejar tujuan pribadi. Jadi ketakutan kehilangan identitas ini atau kebebasan itu seringkali membuat seseorang menunda untuk komitmen. Padahal dalam hubungan yang sehat ya, komitmen dan kemandirian itu tidak harus saling bertentangan kalau dibangun dengan komunikasi dan saling memahami.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, kalau kita berbicara ketakutan terhadap komitmen ya di kalangan anak muda, ini memang merupakan fenomena yang dipengaruhi banyak faktor juga ya teman berdua. Mulai dari pengalaman pribadi, kebutuhan akan kebebasan, tekanan ekonomi, hingga perubahan budaya juga akibat perkembangan teknologi digital. Dan tidak semua orang yang takut berkomitmen itu berarti tidak serius menjalin hubungan ya teman berdua. Sebagian justru tuh lagi berusaha melindungi diri dari risiko emosional atau mempertimbangkan masa depan dengan lebih matang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Ada kalanya pulang tidak lagi berarti kembali ke rumah. Karena rumah bukan sekedar bangunan dengan atap dan dinding, tapi tempat di mana kamu merasa diterima meski sedang tidak sempurna. Perjalanan hidup seringkali membuatmu berjalan terlalu jauh, menemui banyak orang, kehilangan beberapa, mencari sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak tahu bentuknya. Sampai akhirnya kamu sadar, yang kamu cari selama ini bukan tempat, melainkan rasa tenang di dalam dirimu sendiri. Kadang, kamu pulang ke tempat lama, tapi rasanya asing. Orang-orang berubah, suasananya tak lagi sama. Dan kamu pun menyadari, mungkin yang berubah memang bukan mereka, melainkan dirimu yang tumbuh dan belajar terlalu banyak di perjalanan. Tidak apa-apa kalau pulangmu tidak selalu kembali ke tempat asal. Kadang, pulang berarti menenangkan hati yang sempat lelah, memeluk diri sendiri yang sempat tersesat, dan berkata, "Aku baik-baik saja sekarang." Selama kamu sudah bisa berdamai dengan masa lalu, selama kamu bisa tersenyum pada diri sendiri di depan cermin, itu juga sudah bisa disebut pulang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kadang yang bikin kita diam bukan karena tidak tahu arah, tapi karena terlalu banyak kemungkinan yang berputar di kepala. Takut salah, takut gagal, takut ditertawakan orang. Hingga akhirnya kita memilih diam di tempat yang terasa aman, meski di dalam hati ada rasa ingin melangkah. Padahal keberanian itu tidak selalu berarti besar dan mencolok. Kadang keberanian hanya berarti satu langkah kecil yang tetap kamu ambil, meski hatimu masih dipenuhi keraguan. Dan tidak apa-apa kalau langkahmu masih ragu. Yang penting, kamu tidak berhenti untuk mencoba. Setiap orang pernah berada di titik takut. Tapi perbedaan terbesarnya ada pada siapa yang tetap berjalan dan siapa yang memilih mundur sebelum sempat melihat hasilnya. Kamu boleh takut, tapi jangan biarkan rasa takut itu mencuri kesempatanmu untuk tumbuh. Karena seringkali yang kamu cari justru menunggu di balik hal yang kamu takuti. Mungkin jalannya belum jelas, mungkin hasilnya belum pasti. Tapi percayalah, setiap keberanian yang kamu kumpulkan hari ini akan membawamu ke tempat yang lebih dekat dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Story in Real.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Tidak ada manusia yang selalu benar. Setiap orang pernah salah. Baik karena terburu-buru, kurang berpikir panjang, atau sekedar belum tahu caranya dengan benar. Kesalahan seringkali membuatmu malu, kecewa, atau menyesal. Tapi kalau dipikir lebih dalam, justru dari kesalahanlah kamu belajar banyak hal penting tentang bagaimana memperbaiki diri, bagaimana lebih hati-hati, dan bagaimana menerima bahwa hidup memang tempatnya untuk belajar tanpa henti. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, tapi jembatan untuk memahami sesuatu yang sebelumnya tidak kamu pahami. Setiap jatuh, setiap tersandung, setiap keliru, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju versi dirimu yang lebih bijak. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Tidak semua hal harus sempurna, dan tidak semua kegagalan harus disesali begitu dalam. Yang terpenting, kamu tahu di mana harus memperbaiki dan tidak berhenti berusaha menjadi lebih baik setelahnya. Menikmati kesalahan bukan berarti meremehkannya, tapi mengubah cara pandang terhadapnya. Karena pada akhirnya, kesalahan hanyalah bukti bahwa kamu berani mencoba, dan dari setiap percobaan itu, ada pelajaran berharga yang akan selalu kamu bawa. Story in Radio.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Hidup sering terasa cepat dan padat. Tumpukan pekerjaan, pesan yang masuk, jadwal yang padat, kadang membuatmu merasa tidak punya waktu untuk berhenti sejenak. Tapi ketenangan itu penting. Tanpa ketenangan, kamu mudah lelah, stres, dan kehilangan fokus. Malam ini tarik napas pelan dan pikirkan satu momen kecil yang bisa membuatmu merasa tenang. Mungkin sejengkir teh hangat, musik yang menenangkan, atau hanya duduk diam beberapa menit. Menemukan ketenangan bukan soal melarikan diri dari tanggung jawab, tapi tentang memberi ruang untuk dirimu sendiri. Ruang untuk bernapas, untuk merapikan pikiran, dan untuk menata hati yang kadang terasa kacau. Jika kamu terbiasa bergerak cepat, coba langkah kecil. Matikan ponsel selama beberapa menit, biarkan mata menatap langit malam atau lampu yang hangat. Merasakan setiap napas yang masuk dan keluar. Dengan melakukannya, kamu tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga menemukan energi baru untuk menghadapi kesibukan esok hari. Malam ini biarkan ketenangan itu menjadi hadiah untuk dirimu sendiri. Dan ingat, seberapapun padat hidupmu, selalu ada ruang untuk berhenti, menyadari diri, dan menenangkan hati.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 57 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Ya Allah, Maha Pengasih.
1: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program A2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2, teman terbaik kamu, Rere Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio Adi, manapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lauti nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Rabu 17 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Oh,

4 Mandonga, Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, para pendengar Radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin membawakan kisah yang penuh hikmah tentang akhir hayat seorang penguasa yang zalim, Fir'aun dan bala tentaranya. Allah mengisahkan dalam Al-Quran bagaimana Fir'aun telah melampaui batas dengan mengaku dirinya Tuhan. Ia berkata, "Ana rabbukumul a'la," dan menindas kaum Bani Israel. Ketika Nabi Musa datang dengan mukjizat dan dakwah tauhid untuk mengesakan Allah dalam peribadatan, Fir'aun tetap membangkang dan menolak kebenaran. Puncaknya terjadi ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan pengikutnya untuk keluar dari Mesir. Fir'aun yang murka mengejar mereka dengan bala tentaranya yang besar sampai di tepi Laut Merah. Sampai-sampai pengikut Nabi Musa hampir menyerah. Sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, "Falamma tara al-jam'an, qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika dua kelompok saling bertemu, berkata pengikut Nabi Musa, "Kita ini akan hancur." Mengapa? Mereka melihat tidak ada lagi jalan keluar. Di depan mereka ada laut, dan di belakang mereka ada Fir'aun beserta bala tentaranya yang kuat-kuat. Tetapi Nabi Musa dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan berkata, "Qala kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin." Sekali-kali tidak, sesungguhnya saya bersama Tuhan saya yang akan memberikan saya petunjuk. Allah kemudian memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Laut Merah terbelah menjadi dua, membuka jalan yang kering. Nabi Musa dan pengikutnya selamat menyeberangi lautan. Namun ketika Fir'aun dan pasukannya menyusul di tengah laut, Allah menutup kembali Laut Merah. Akhirnya Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam dalam keadaan hina. Allah menceritakan kesudahan Fir'aun di dalam Al-Quran. "Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Ketika dia tenggelam dan nyawanya sudah sampai di kerongkongan, Fir'aun berkata, "Saya beriman bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang Muslim." Sampai-sampai Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib bahwa Fir'aun dalam ayat ini beriman sebanyak 3 kali. Fir'aun dalam ayat ini beriman sebanyak 3 kali. Pertama ia berkata, "Amantu," saya beriman. Kemudian ia berkata, "Annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel," tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Ini keimanan yang kedua. "Wa ana minal muslimin," dan saya termasuk orang-orang Muslim. Ini keimanan yang ketiga. Tetapi keimanannya sudah tidak bermanfaat karena nyawanya sudah berada di kerongkongan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin," baru sekarang engkau mau beriman. Sebelumnya engkau berbuat maksiat dan kerusakan. Maka para pendengar Radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini ada beberapa pelajaran berharga. Yang pertama, kesombongan dan kezaliman akan berakhir dengan kehinaan. Kemudian, yang kedua, Allah selalu menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang berikutnya, pertolongan Allah akan datang di saat-saat kritis bagi orang yang bertawakal. Kemudian yang keempat, kekuasaan duniawi adalah sementara dan tidak ada artinya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, taubat yang terlambat tidak akan diterima, yaitu ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini dan selalu berada di jalan yang lurus. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Henjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, nganter anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Cari taksi, jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambal, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika, update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun, nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi.

0: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
1: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

0: nambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main KW-KW-an. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial, anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang, dari bayi sampai yang gede, dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, Ta. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

0: Selamat pagi teman Pradua, inilah Info Pradua bersama saya Linsa Manduara. Kita ke informasi pertama, teman Pradua, pengembangan sektor pariwisata ditetapkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Sulawesi Tenggara. Pemerintah provinsi menekankan agar pengelolaan potensi wisata dilakukan secara bijak dengan tetap menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan kelestarian lingkungan serta budaya setempat. Menyinggung sektor pariwisata di Sultra dalam kaitannya hilirisasi konektivitas, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumbangeruka mengatakan keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya dilihat dari jumlah kunjungan, tetapi juga seberapa besar manfaatnya bisa dirasakan oleh warga sekitar. Oleh karena itu, masyarakat harus ditempatkan sebagai pelaku utama sekaligus menjaga keberlangsungan kawasan wisata. Ia menjelaskan konsep pengembangan yang dijalankan harus menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam dan juga budaya. Pendekatan ini bertujuan agar daya tarik wisata tetap terjaga dalam jangka panjang serta nilai-nilai budaya daerah tidak luntur seiring meningkatnya kunjungan wisata. Melalui pengelolaan yang terencana dan partisipatif, diharapkan sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah. Langkah ini akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai tujuan wisata yang aman, asri, dan juga memiliki identitas khas.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Radua. Pemerintah Kabupaten Kodawe menunjukkan kesiapan dan komitmennya dalam menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ 31 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Berbagai langkah persiapan terus ditingkatkan guna memastikan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, tertib, dan memberikan manfaat luas bagi seluruh peserta maupun masyarakat di daerah. Wakil Bupati Konawe Haji Syamsul Ibrahim mengatakan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Melalui kesepakatan bersama diharapkan persiapan dapat berjalan terarah dan tepat waktu hingga menjelang hari pelaksanaan. Ia menambahkan penyelenggaraan MTQ bukan hanya menjadi ajang lomba semata, melainkan memiliki makna yang lebih luas menjadi sarana memperkuat syiar agama, menjalin persaudaraan antar masyarakat dari berbagai daerah sekaligus mendorong kemajuan pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Konawe. Dengan adanya sinergi yang terbangun, diharapkan Kabupaten Konawe dapat melaksanakan tugasnya sebagai tuan rumah dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak saja melahirkan generasi berprestasi dalam bidang keagamaan, tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah serta membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pradua. Kabar yang ditunggu penggemar akhirnya resmi diumumkan. Grup K-pop Red Velvet dipastikan akan melakukan comeback sebagai grup lengkap pada Agustus 2026 mendatang dengan album baru yang saat ini tengah dipersiapkan. Menurut laporan media Korea Sport Joseon yang kemudian dikonfirmasi langsung oleh SM Entertain, Red Velvet sedang berada dalam tahap produksi album dengan target kembali merilis karya baru pada bulan Agustus. Dalam pernyataannya, pihak agensi menyampaikan bahwa grup tersebut tegak mempersiapkan comeback penuh dan meminta publik untuk terus memberikan perhatian dan juga antusiasme terhadap rilisan mendatang. Comeback ini menjadi momen yang cukup spesial karena akan menjadi rilis grup pertama dalam sekitar 2 tahun 2 bulan sejak mini album ke-10 mereka Cosmic yang dirilis pada Juni 2024 lalu. Album ini menjadi proyek perayaan satu dekade perjalanan Red Velvet di industri musik Korea. Tidak hanya itu, comeback kali ini juga menandai aktivitas grup penuh pertama setelah beberapa member menjalani aktivitas individu di bawah manajemen berbeda. Sebelumnya, Wendy dan Yeri diketahui menyelesaikan kontrak eksklusif untuk kegiatan personal mereka di SM, namun tetap mempertahankan aktivitas bersama Red Velvet sebagai grup. Meski detail seperti judul album, konsep, daftar lagu, hingga tanggal rilis resmi masih dirahasiakan, kabar ini langsung memicu antusiasme penggemar di berbagai platform. Di komunitas penggemar internasional, banyak yang menyebut bahwa para member memang telah beberapa kali memberi isyarat terkait persiapan comeback dalam beberapa waktu terakhir. Dengan identitas musik yang selama ini dikenal lewat perpaduan konsep Red yang cerah dan energik serta Velvet yang lebih elegan dan juga R&B, comeback Agustus mendatang diprediksi menjadi salah satu rilis K-pop yang paling dinantikan tahun 2026 ini. Demikian Info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Radio Rekendari dari teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radua. Senang banget nih siapa yang hadir ke ruang dengar kamu. Andalin saya yang hadir ke ruang dengar kamu teman Radua, menemani kamu, menemani ruang dengar kamu di hari ini sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah teman Radua. Seru-seruan barengan sama Linsa teman Radua after libur ya. Kembali lagi teman Radua ya di hari ini pastinya, dan juga di hari Rabu edisi hari ini Linsa nemenin kamu di 17 Juni. Wow, Juni tiba-tiba ada tanggal 17 aja nih teman Radua. Menurut kamu lambat atau cepat banget nih? Gak terasa teman Radua. Pokoknya apapun yang kamu rasakan semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua. Seperti biasa Linsa bakal update beragam informasi ke ruang dengar kamu di pagi hari ini sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah nih teman Radua. So teman Radua, pastikan kamu tetap stay terus ya di 90.8 FM Radio Rekendari, teman terbaik kamu.

0: Adhika kuliah nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DMD Pangu Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Sebelum 10.8 FM, Radar-Radar Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradua. Ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini merilis peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara pada di hari Rabu ini nih. Berdasarkan rilis BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari yang diterima rri.co.id, teman Pradua, ini menyebutkan wilayah yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan angin kencang untuk wilayah Konawe Utara dan juga Kolaka Utara. Masyarakat di wilayah Sultra juga diimbau nih untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang bisa saja terjadi di Wakatobi, Buton Selatan dan juga Bombada. Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Kendari Syamsuddin Jufri ini menjelaskan fenomena ini terjadi akibat aktifnya gelombang ekuatorial Kelvin di wilayah Sulawesi Tenggara, di mana suhu permukaan laut yang hangat dengan anomali positif ya, di mana massa udara juga basah, lapisan rendah dan indeks labilitas kuat skala lokal terkonsentrasi di sebagian wilayah Sulawesi Tenggara, dan faktor-faktor ini bisa meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Sulawesi Tenggara, di mana BMKG juga mengingatkan masyarakat ya agar tidak berteduh di bawah pohon saat terjadi hujan disertai petir, serta menghindari baliho ataupun bangunan yang berpotensi roboh akibat angin kencang juga nih teman Pradua. Dan dengan adanya peringatan dini ini, pastinya diharapkan masyarakat bisa lebih siap dan juga waspada untuk menghadapi potensi cuaca ekstrim dan juga terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG melalui kanal resminya nih teman Pradua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lost in mixed signals? The One Psychic Hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet The One?

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.

Teman Radio masih update soal ini, soal tadi dari BMKG, soal cuaca. Teman Radio ini dari BMKG, tapi kita bahas untuk di gelombang Sulawesi Tenggara juga nih, teman Radio, di mana ini ada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kembali merilis nih perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah Sulawesi Tenggara, dan informasi ini berlaku untuk tanggal hari ini, teman Radio, sampai nanti sampai nanti tanggal 20 Juni 2026 di hari Sabtu ya. Dimana berdasarkan rilis BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari yang diterima rri.co.id, pola angin ini umumnya bertiup dari timur bahkan sampai selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 sampai 20 knot. Kecepatan angin tertinggi mencapai 25 knot dengan 6 skala Beaufort di Teluk Bone, perairan Wakatobi dan juga Laut Banda Timur Wakatobi, teman Pradua. Dan peringatan dini gelombang tinggi di tanggal 17 ini sampai tanggal 18 besok pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah itu nihil. Di tanggal 18 sampai tanggal 19 di pukul 8 pagi itu nihil. Dan tanggal 19 sampai tanggal 20 pukul 8 pagi itu perairan Wakatobi bagian timur dan juga Laut Banda Timur Wakatobi. BMKG kembali mengimbau juga teman Radio untuk nelayan yang menggunakan perahu kecil supaya tetap berhati-hati ya, terutama kalau misalnya melaut di wilayah dengan potensi gelombang sedang. Sementara itu kapal tongkang dan kapal feri juga diingatkan untuk memperhatikan batas aman pelayaran untuk menghindari resiko kecelakaan laut. Dan selain itu teman Radio, masyarakat di wilayah pesisir juga pastinya diharapkan tetap waspada nih terhadap potensi gelombang tinggi yang bisa menyebabkan abrasi ataupun juga limpasan air laut ke daratan, terutama saat pasang maksimum nih. Dengan adanya perakiran ini, teman Pradua diharapkan seluruh pengguna jasa kelautan juga bisa merencanakan aktivitas dengan lebih aman dan terus memantau informasi terkini dari BMKG, dan juga ini menjadikan sebagai acuan utama ya untuk menghadapi kondisi cuaca dan juga gelombang laut nih, teman Pradua.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panikku.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya? Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

teman radio, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman radio dengan cuaca kata kendari yang mataharinya kayaknya enak banget kalau kita berjemur dulu di pagi hari ini ya. Teman radio, semoga kamu yang hari ini lagi siap-siap aktivitas ya after libur kemarin tanggal merah ya, yang masih di jalan, yang baru buka mata atau yang lagi nyeruput kopi pertama pagi ini, semoga harinya dibuka dengan hal-hal yang baik nih. Amin paling kenceng ya. Pagi ini Linsa mau mulai dengan pertanyaan yang sederhana teman radua, tapi coba untuk dipikirkan sebentar nih. Aduh, meminta. Kapan terakhir kali kamu merasa berguna buat orang lain teman radua? Kalau kata Jahindia, kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Nah, kalau Linsa nanyain kapan terakhir kali kamu merasa berguna untuk orang lain nih, bukan harus hal yang besar teman radua, bukan harus bikin perubahan dunia juga. Kadang sederhana ya, mengingatkan teman untuk makan, bantu orang angkat barang, balas chat teman yang lagi butuh didengar, atau sekedar kasih tempat duduk aja nih teman radua. Dan menariknya banyak penelitian bilang kalau melakukan kebaikan kecil ternyata bisa bikin suasana hati ikut membaik nih. Karena waktu kita melakukan sesuatu yang bermakna teman radua, tubuh juga ikut merespon nih. Ada rasa puasnya, rasa terhubung, rasa yang kayak kita tuh langsung, oh ternyata adanya saya hari ini ada gunanya juga ya gitu nih teman radua. Padahal mungkin seringkali kita terlalu fokus sama target-target yang besar. Harus sukses dulu lah, harus mapan dulu lah, harus punya banyak dulu lah teman berdua. Padahal sebenarnya rasa berguna itu sering sekali muncul dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana Ji. Nah pagi ini ya Linsa mau ngajakin kamu teman berdua cerita-cerita saja hal kecil yang pernah kamu lakukan tapi ternyata punya dampak untuk orang lain nih. Boleh cerita pengalaman bantu orang, pernah dibantu orang, atau mungkin teman berdua ada momen yang bikin kamu tuh sadar kalau ternyata kebaikan kecil tidak pernah kecil nih teman berdua. Nanti Linsa bakal bacain komentar kamu, kamu boleh kirim di WhatsApp kita di 0821 8830 908 di pagi ini. Linsa tungguin ya teman radua.

suara bersin. Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya caca

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM, Pradua Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih barengan sama Linsa di Perjalanan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Kalau kita ngomongin soal berguna teman Pradua, ternyata ada hal menarik juga nih ya. Dimana kamu pernah tidak merasa habis bantu orang, walaupun mungkin capek, tapi hatinya tuh malah lebih ringan nih. Nah, ternyata itu bukan perasaan yang dibuat-buat saja teman Pradua. Secara psikologi, saat kita melakukan tindakan positif atau membantu orang lain, tubuh ini bisa memunculkan rasa nyaman dan juga lebih tenang. Makanya ada istilah yang sering dipakai adalah Harper's High. Dimana bukan berarti langsung bahagia seharian ya teman Pradua, tapi pastinya ada sensasi puas karena memang kita merasa terkoneksi dan juga punya makna. Dan yang menarik lagi teman Pradua, kebaikan itu menular. Misalnya pagi ini mungkin kamu disenyumin orang, dan kemungkinan besar kamu juga jadi lebih ramah ke orang yang selanjutnya juga nih teman Pradua. Jadi efeknya bisa berantai juga nih ya. Makanya teman Pradua, kadang ya kita tuh tidak sadar hal kecil yang kita lakukan ternyata jadi alasan orang lain bertahan menjalani hari. Dan hari ini coba deh kasih satu tantangan kecil untuk diri sendiri ya. Sebelum jam 12 siang teman Pradua, lakukan satu kebaikan tanpa berharap untuk dibalas. Sederhananya bilang terima kasih, bantu teman kerja, telepon orang tua, kasih apresiasi, atau jangan pelit senyum ya teman Pradua, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Terus nanti kamu lihat nih teman Pradua, mood kamu berubah atau tidak. Atau mungkin kamu teman Pradua, tentang kebaikan-kebaikan kecil kamu mau sharing, boleh banget di pagi hari ini ya.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: ngafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak abis-abis ya?
0: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Bocas dong.

90.8 FM Radio RRQ dari teman terbaik. Teman Radio, kita masih bahas soal kebiasaan-kebiasaan. Kenapa teman Radio kalau misalnya berbuat baik itu teman Radio bisa menjadikan mood juga lebih baik juga nih teman Radio. Yes. Dan kadang ada anggapan juga nih kalau mau bantu orang ya harus punya banyak uang dulu teman Radio. Padahal belum tentu ya. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita kasih selain materi nih. Kita bisa kasih waktu, perhatian, tenaga, pengetahuan, atau bahkan keberanian untuk hadir juga nih. Karena kadang yang dibutuhkan orang tuh bukan solusi, tapi ditemani. Dan menariknya, banyak gerakan sosial sekarang juga sudah mulai bergeser ya. Anak muda sekarang makin sadar kalau kontribusi itu bentuknya banyak. Ada yang jadi relawan, ada yang ikut kegiatan lingkungan, ada yang berbagi ilmu, dan juga ada yang ikut aksi kemanusiaan. Dan intinya teman Radua, bukan soal seberapa besar, tapi apakah yang kita lakukan ini bisa berarti untuk orang lain. Dan ngomongin soal berbagi ya teman Radio, sebentar lagi di jam 8 pagi pastinya teman Radio kita juga akan masuk ke topik yang bentuk kontribusinya unik, karena kita tidak mengeluarkan uang tapi yang kita kasih bisa sangat berharga untuk orang lain. Penasaran apa teman Radio? So stay tune terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Mantra 2 dari tadi kita sudah bahas soal rasa berguna, tentang bagaimana hal kecil ternyata bisa punya dampak yang besar nih. Dan teman Radua, kadang bentuk berbagi itu tidak selalu kelihatan ya. Ada yang tidak diposting dan tidak selalu bisa dapat tepuk tangan juga nih. Tapi manfaatnya nyata teman Radua. Nah, salah satu bentuk berbagi yang sering dianggap sederhana tapi dampaknya besar adalah donor darah. Mungkin banyak yang masih berpikir, saya takut jarum, saya takut lemas, saya belum pernah, atau sebenarnya donor darah itu aman.

tidak nih teman Pradua? Nah, pas kali ini ceritanya. Nah, karena di jam 8 nanti kita akan ngobrol langsung bersama narasumber dokter dan juga kupas lebih dalam soal donor darah. Mulai dari kira-kira siapa yang boleh donor darah, manfaat donor darah apa aja, mitos dan faktanya, sampai kenapa satu kantong darah bisa sangat berarti nih teman Pradua. Siapa tahu kamu mau punya pertanyaan, pengalaman donor darah pertama, atau masih ragu untuk donor darah. Nah, boleh kirim dari sekarang teman Pradua, karena mungkin hari ini kita akan sadar kalau ternyata membantu orang itu kadang bisa dimulai dari tubuh kita sendiri nih teman Pradua. Kamu boleh kirim pertanyaan kamu di 08218830908. Nanti Linsa bakal baca, nanti bakal dijawab sama bintang tamunya Linsa di pagi hari ini pukul 8 pagi nanti ya teman Pradua. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik.